0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Wahid Hashim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Letjen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang 4 Janti. Sobat Fox, saat ini terjadi kepadatan kendaraan terpantau yang di ruas Jalan Raya Janti. Kemudian terpantau juga di Jalan Majapahit atau kendaraan yang menuju ke utara serta di ruas Jalan Maguwo atau dari arah Blok O. Sedangkan arus kendaraan yang menuju ke timur di ruas Jalan Gedong Kuning saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang Bocok Beteng Kulon, Sobat Fox. Arus lalu lintas di ruas Jalan MT Haryono saat ini terpantau masih cukup lancar. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Suryowijayan, Jalan Sugeng Jeroni maupun di Jalan Bantul saat ini terpantau terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif.

0: Itu di informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Liori, selamat sarapan buat kamu yang lagi sarapan. Aku mau menyapa dulu buat Kak Hani. Selamat pagi Kak Hani, selamat sarapan. Ya wah, sarapannya keren juga nih. Biasanya apa sih namanya dari Madiun itu? Pecel Madiun ya kan? Sekarang sarapannya soto. Emang paling cocok Jogja kalau pagi-pagi sarapan soto Sobat Fox ya. Selamat sarapan ya Kak Hani ya. Kemudian aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Jeng Rita yang katanya mau request lagu. Aduh sayang banget lagunya gak masuk di playlistnya Breakfast Club. Jadi kalau misalkan mau request lagu itu sepertinya di programnya Anin kayaknya. Malam bisanya komputernya. Kok kirimnya buat Esti. Ya Esti selamat Nirboyo. Ya semoga hari ini menyenangkan ya buat Jeng Rita dan juga buat Kak Esti. Selamat Nirboyo ya. Semoga hari Rabu ini penuh dengan berkah dan juga mendapatkan banyak keberuntungan. Selamat pagi juga buat Kak Yeni. Apa kabar Kak Yeni? Yang oh ini ngebales tema. Betul ya Sobat Fox ya. Indonesia tuh kaya banget dengan berbagai sumber daya alamnya Sobat Fox, termasuk dengan berbagai sumber-sumber karbohidrat yang ada di sekeliling kita. Nah, kemarin Ivan tertarik dengan salah satu konten kreator yang menurutku ini cukup edukatif, tidak mencari sensasi, tidak ngajak kenalan, tidak mengekspos beberapa hal yang sifatnya pribadi, tapi justru mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat yang lain selain nasi Sobat Fox. Ini menggunakan akun TikTok yang sering Ivan pantau, itu di akunnya @black.ship8208. Ini by the way dari Bantul. Ini bangga banget ya punya konten kreator yang memang punya insight untuk membangun dan mengedukasi masyarakat dengan konten-konten positifnya. Sekali lagi dari Bantul, ini dijuluki sebagai ibu gitu kalau di TikTok sana Sobat Fox. Yang memang tujuan kontennya itu adalah diversifikasi pangan. Jadi mengganti berbagai bahan makanan modern atau barat seperti lasagna, cookies dengan umbi kimpul atau talas, tahu kan? Umbi kimpul, talas, embote atau apapun istilahnya ya. Yang selama ini mungkin kita mengenalnya cuman sebagai keripik tuh. Nah, ini juga dianggap sebagai duta ketahanan pangan karena emang dianggap inspiratif oleh warganet karena mengolah bahan pangan lokal yang mudah ditemui di sekitar rumah Sobat Fox, dan penyajiannya juga unik. Jadi enggak cuman monoton direbus doang gitu, tapi diolah menjadi berbagai makanan-makanan sajian modern. Jadi tidak membosankan gitu Sobat Fox. Jadi memang banyak banget yang bisa kita dapatkan. Kalau di daerah Ivan sebagai warlock Gunung Kidul ini, emang sumber daya alamnya cukup melimpah termasuk sumber karbohidratnya Sobat Fox. Mungkin kamu tidak familiar dengan nama gembili. Tapi percayalah di kebun saya masih banyak. Kemudian ada juga kimpul tentunya juga masih banyak. Ada juga ketela yang sudah banyak banget turunan atau olahannya yang dikenal masyarakat. Dan sekarang aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrol. Kayak biasanya kalau Breakfast Club itu gak afdol kalau kita gak ngobrol Sobat Fox. Pernah gak sih kamu mencoba mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat Sobat Fox? Apakah kamu pernah mencoba makan atau mengkonsumsi kentang, gembili atau sumber karbohidrat yang lainnya untuk tujuan tertentu Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sekali lagi ya, pernah gak sih kamu mencoba mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat? Apakah mungkin kamu pernah mencoba menggantinya dengan kentang, gembili atau sumber karbohidrat yang lain? Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026.

4 hari saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita dan ngobrol kayak biasanya Sobat Fox ya. Aku tanya dan juga lagi ngulik soal kebiasaan kamu mengkonsumsi karbohidrat. Apakah selama ini melulu nasi atau dari sumber karbohidrat yang lain? Lagi-lagi aku mau mention, ini buat ibu ya. Bukan ibu saya, tapi ibu adalah sebutan buat content creator yang berasal dari Bantul Sobat Fox. Di akunnya di @black.ship8208 Sobat Fox. Ini ngomongin soal berbagai sumber daya alam yang ada di sekeliling kita, termasuk karbohidrat tuh banyak banget yang bisa kita eksplor. Apalagi buat kamu yang punya pekarangan yang luas. Wah, itu kalau memang sudah ada di fase sudah capek dengan kehidupan ini, udah capek dengan kerja 9 to 5 gitu ya, pulang-pulang berkebun itu adalah sebuah privilege tersendiri. Beda ceritanya kalau ternyata punya lahan yang terbatas, ya mau gak mau harus rajin ke pasar. Karena memang kalau kita ngomongin bahan-bahan sumber daya alam atau karbohidrat yang memang agak-agak jadul atau kayak gembili tadi yang Ivan mention, itu memang bisa didapatkannya biasanya di pasar tradisional Sobat Fox. Terima kasih udah gabung, udah cerita di pagi hari ini. Aku mau menyapa dulu buat Kak Hani. Tadi semoga selesai ya sarapan sotonya ya. Kalau katanya Kak Hani adalah ini biasa menggantinya dengan kimpul atau ubi. Tapi masih makan nasi juga sih Van. Soalnya kalau orang Jawa ya, ini kayak belum lengkap kalau belum makan nasi. Kayak masih ada yang kurang katanya. Tapi gak apa-apa. Yang namanya usaha tuh gak selalu dan tidak melulu harus 180 derajat. Harus sadet-sadet gitu Sobat Fox. Tapi bisa berproses pelan-pelan nanti mencoba dengan berbagai sumber karbohidrat yang lain. Terima kasih ya Kak Hani ya. Kemudian ada Kak Desi Kirana yang katanya adalah tim tidak makan nasi. Wah mantap sekali ini soalnya. I can live without bread katanya. Jadi lebih suka mengkonsumsi ini ya berarti apa namanya roti. Katanya biar gak double karbo aja. Orang lain kalau belum makan nasi katanya belum makan kan. Aku pun kalau sehari gak makan roti langsung gelisah. Tapi tentunya kalau aku yakin kalau Kak Desi Kirana adalah pilihan rotinya bukan roti yang seperti Ivan makan. Karena kalau biasa aku makan Sobat Fox ya, sekali kena roti yang agak manis, aku bakal makan terus kayak craving makanan-makanan manis yang lain. Kemudian roti-roti yang gembus-gembus yang lain gitu loh Sobat Fox ya. Jadi semoga aja emang kamu yang selama ini punya kebiasaan untuk mungkin bisa baking sendiri dengan bahan-bahan yang kamu kenal, yang kamu tahu, kemudian juga mengganti dengan berbagai kandungan yang lebih sehat, itu lebih menyenangkan. Untuk yang punya hobi baking itu juga sebuah privilege sih menurutku. Karena gak semua orang punya waktu dan juga punya alat-alatnya gitu ya. Kemudian terima kasih untuk Mas Rian. Yang katanya, wah kalau aku sih pernah katanya. Yakin banget ya. Aku beberapa kali ganti nasi pakai singkong atau kentang rebus. Awalnya memang iseng aja karena bosan perutnya buncit. Tapi ternyata nagih mau lauknya yang cuman pakai sambal tempe atau yang mewah daging itu pun juga tetap masuk-masuk aja rasanya.

0: kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Buat Kak Tiara, lagu pilihan kamu sudah Ivan putarkan, Charles Swift with Off the Light ya. By the way, aku mau bacain dulu dari WhatsApp-nya Mbak Moon pagi hari ini. Ini juga salah satu insight yang tadi aku lupa sebenarnya mention sumber karbohidrat yang cukup menarik ini Sobat Fox adalah pisang kepok. Jadi kalau versinya Mbak Moon adalah kalau aku sih sering Ivan makan yang serba pendem-pendeman atau teman-temannya. Kayak tadi ya gembili, kemudian juga talas dan lain sebagainya. Tapi ya masih tetap makan nasi sih. Sehari sekali lah katanya gitu. Pisang kepok juga sering aku kukus, itu juga paling nikmat. Itu kalau misalkan pisang kepok itu kalau masih muda tuh enak banget Sobat Fox, dibakar. Benar, dibakar kemudian dicocol pakai sambal. Wah, itu udah kayak banget yang namanya sumber karbohidrat tuh. Udah sehat pula. Kalau makannya sambil lari-larian ya. Tapi kalau misalkan kamu pagi hari ini mau nambahin, boleh banget Sobat Fox versi kamu. Aku masih yang ngajakin kamu untuk ngobrol. Kayak biasanya, kayak pagi-pagi biasanya Sobat Fox, pernah gak sih kamu mencoba untuk mengganti nasi putih sebagai sumber karbohidrat? Misalkan kamu ganti dengan talas, kentang, gembili, atau umbi-umbian yang lain, atau bahkan pisang kepok tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Moon Sobat Fox. Kamu boleh request lagu juga. By the way, kalau misalkan kamu juga pagi hari ini ngerasa tidak bebas ya untuk bertemu dengan orang, bukan karena apa-apa, tapi kamu gak percaya diri Sobat Fox dengan wajah yang terlihat kusam, kering, dan juga udah mulai muncul garis halus. Wah, itu sebenarnya dulu Ivan alami Sobat Fox. Nah, sekarang sudah ada produk namanya adalah sangat sangat natural face cream, di mana krim wajah ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada sea butter, ada aloe vera yang emang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan, dan kombinasi ini mantap banget Sobat Fox untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan langsung aja datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan produk sangat-sangat natural face cream. Mumpung sekarang juga masih ada promo gitu ya. Dan juga tentunya ini sudah tersedia di reseller atau di sangasian yang terdekat di rumah kamu. Kemudian udah tersedia juga di marketplace sangat-sangat Fox Jogja. Kemudian tersedia juga di mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Ini kalau misalkan kamu ingat kutus-kutus racikan Babi Babang Pranoto, nah sangat-sangat ini adalah transformasi atau branding baru dari produk kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto Sobat Fox.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan peristiwa keracunan MBG yang dialami 707 siswa dan guru di SMKN 6 Semarang diduga disebabkan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pengolahan makanan. Sudaryono mengatakan makanan yang disajikan kepada siswa diketahui telah dimasak sejak sekitar pukul 9 malam. Sementara standar yang ditetapkan BGN mewajibkan proses memasak MBG seharusnya dilakukan mulai tengah malam hingga dini hari agar makanan tetap dapat dikonsumsi dengan layak. Sudaryono telah mencopot kepala SPPG yang memasok MBG di SMKN 6 Semarang. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen pemerintah yang menetapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan pangan dan pelaksanaan program MBG. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Kedutaan Besar Iran di Indonesia menegaskan bahwa negaranya tak pernah dan tak akan mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengklaim Iran sudah memiliki senjata nuklir dalam pidatonya yang di hadapan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli lalu. Melalui akun sosial media resminya, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menjelaskan bahwa program nuklir Iran dijalankan secara transparan, bertujuan damai dan berada dalam kerangka hukum internasional. Kedutaan Besar menerangkan program nuklir Iran berlandaskan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivana Fandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Katanya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: awesome.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
5: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Bernadia Rabun Jauh Sobat Fox ya. Ini kalau misalkan kamu dengerin lagunya di pagi hari ini, mungkin kamu akan kangen sama seseorang yang tentunya jarang ketemu, atau bahkan kamu terkenang dengan beberapa hal yang sudah kamu lewati bersama. Ini hampir sama konsepnya kalau misalkan dulu kamu pernah menikmati yang namanya tiwul, kemudian nasi jagung yang ternyata penuh nostalgia. Dan kalau misalkan kamu ingin mencoba lagi atau mengulang makan itu lagi, mungkin kerasanya akan sedikit berbeda, tapi kamu masih ingat memori yang sama Sobat Fox. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita, pernah gak sih kamu mencoba untuk ganti nasi putih yang bahan dasarnya beras ya sebagai sumber karbohidrat? Apakah kamu pernah mencobanya mengkonsumsi atau menggantinya dengan kentang, atau bahkan gembili, atau talas, atau tadi pisang kepo, atau ada pilihan yang lain Sobat Fox? Aku tunggu cerita kamu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9 ya. Ini yang lagi kangen juga, kok yang lagi kangen ya, katanya belum bisa pisah sama nasi, takut kangen, enggak dong, takut meriang katanya, ada Rini. Tapi memang beberapa orang agak kesulitan ya, harus penuh niat, kemudian emang menantang banget kalau terbiasa makan nasi setiap hari terus menggantinya. Kalau kita ngomongin nasi aja, beras pun dari putih ke merah atau ke beras hitam rasanya berat banget. Beneran aku pernah coba Sobat Fox ya. Kalau emang pas niat-niat banget, tapi kalau niatnya lagi luntur, wah itu challenging sekali. Aku mau menyapa buat Mbak Vina pada pagi hari ini. Aku pernah mencoba untuk ganti nasi ke ubi jalar. Nah ini ubi jalar juga salah satu sumber karbo yang menarik nih. Atau gak kentang, waktu lagi coba hidup lebih sehat Van. Ternyata enak kok, bikin kenyang juga lebih lama. Gak perlu bahan yang mahal sebenarnya. Ubi direbus biasa aja, dimakannya bareng telur dadar. Telur dadar sama sayuran yang biasa, tetap nikmat katanya. Ini kalau misalkan udah niat tuh, apapun nikmat beneran deh. Apalagi makanya emang kondisi badannya sehat. Karena kan kalau misalkan kita seenak apapun yang dihidangkan ke kita, kalau badan kita gak sehat juga gak nikmat Sobat Fox. Makanya ada sanga-sanga gitu. Mas Dimas selamat pagi. Ini Ivan, di rumahku kadang diganti pakai tiwul sama nasi jagung loh, karena udah biasa juga dari kecil. Nah tadi yang aku bilang ya, rasanya emang enak kok kalau dipaduin sama lauk apapun, apalagi kalau niat banget ibuku masaknya pakai lombok hijau. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Terus ya makannya itu depan pintu, kalau zaman dulu kecil di tempatnya Simbah Ivan begitu Sobat Fox, enak banget beneran. Makasih ya Mas Dimas, aku jadi keinget memori-memori indah bersama dengan keluargaku ya. Terus aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Nara yang pagi hari ini ngirimin foto Bromo dengan view yang sangat cantik sekali. Aduh, ini moodnya Ivan makin naik deh pagi hari ini ya. Makasih banyak ya, katanya udah bisa ganti nasi dengan roti. Nah ini bersama kayak Kak Desi tadi ya, roti juga salah satu sumber karbo yang memang bisa membuat badan lebih kenyang. Kemudian Kak Trias selamat pagi. Aku pernah coba pakai catering waktu itu Van, tidak masak sendiri katanya. Digantinya pakai kerang rebus, kentang rebus, mashed potato. Kebetulan aku gampang banget ngantuk ya kalau makan nasi putih pas siang hari. Aku tahu lagi rasanya. Jadi mungkin untuk sebagian orang ya pernah kayak glucose spike gitu. Jadi biasanya ya sekitar 15 menit atau 30 menit after kita makan Sobat Fox, itu kita berasa ngantuk sekali. Nah itu tuh harus lebih waspada lagi, lebih aware lagi. Jangan sampai belum selesai makan udah ngantuk. Itu pokoknya kita harus preventif Sobat Fox, dengan cara adalah memilah dan memilih makanan yang kita konsumsi ya kan, termasuk mengganti nasi putih dengan sumber karbo yang lain. Nah, kalau misalkan kamu selama ini masih ya agak susah, gak apa-apa Sobat Fox, pelan-pelan aja. Tapi kalau kamu punya cerita tersendiri dengan sumber karbohidrat yang selama ini kamu konsumsi, boleh banget dong cerita, siapa tahu menginspirasi Sobat Fox yang lain. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya, di 0887 1881053.

0: Kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Oh boy.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Hai warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
5: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
4: Oh, Harian Jogja.
5: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
4: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
5: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
4: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Semoga lagu ini bisa membuat pagi kamu lebih ceria Sobat Pos. Semoga mood yang lagi berantakan bisa tertata kembali. Kemudian yang sekarang lagi demot, semoga bisa membangkitkan beberapa hal yang kemarin kamu pendam Sobat Pos, yaitu adalah semangat kerja kembali. Semoga semuanya dilancarkan hal yang kamu lakukan di pagi hari ini. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Masih ada beberapa Sobat Fox yang cerita. Tadi Kak Trias udah, ada Mas Aris. Selamat pagi Mas Aris. Ini by the way masih ngomongin soal sumber karbohidrat yang sudah kamu coba ganti Sobat Fox, termasuk mungkin kamu menggantinya dengan talas atau bahkan ketela dan lain sebagainya. Ada ubi jalar tadi, kemudian ada tadi Mbak Mun cerita adalah pisang kepok gitu ya. Terima kasih buat Mas Aris yang katanya aku pernah coba mengganti nasi pakai gembili sama singkong rebus pas pulang kampung. Ini memang rasanya beda ya, khas banget katanya. Pas balik ke Jakarta lagi, udah deh gantinya pakai nasi putih lagi. Tapi at least sudah mengobati rasa rindunya. Kan susah juga kalau misalkan di kota besar ya. Bisa cari online sebenarnya, cuman harganya cukup lumayan Sobat Fox. Ini berkat obrolan kita di pagi hari ini, aku mencoba untuk mencari di online, yaitu adalah tiwul instan, atau yang mungkin kamu selama ini mengerangnya dengan karak kering gitu Sobat Fox ya. Harganya lumayan ya, hampir 2 kali lipat dari nasi putih. Ternyata sekarang kan nasi putih kalau nggak salah adalah 16 ribu ya. 16 ribuan gitu ya untuk yang kualitas sedang Sobat Fox. Kemudian kalau harga yang online itu ada yang sekilonya 30 ribu rupiah Sobat Fox. Lumayan. Tapi kalau pengen mencoba dan dengan nostalgia lama mungkin bisa dicheck out kali ya. Terus selamat pagi buat Kak Fitri. Selamat pagi yang katanya lagi ngurangin gula nih kebetulan. Jadi aku mengganti nasi putih ke ubi jalar rebus. Awalnya agak aneh dan keluarga jadi ribet karena aku harus masakin suami nasi putih, anak-anakku juga masaknya nasi putih, aku nyeleneh dewe katanya. Makanya adalah ubi jalar rebus. Enak kok ternyata gitu. Walaupun biasa kalau udah bosen dijadiin balado juga enak. Kalau hemat dan dapat sehatnya juga katanya gitu Sobat Fox. Kalau Mas Rafa adalah sempat rutin ganti nasi pakai kentang rebus. Teksturnya beda sih, rasanya juga enak, tapi menurutku agak mahal aja. Jadi karena boncos ya udah pelan-pelan diganti dengan sumber karbohidrat alternatif yang lain, kayak misalnya ubi jalar dan lain sebagainya yang lebih murah dan terjangkau. Selamat pagi buat Kak Laras, lagu requestan kamu nanti aku puterin di menuju closing ya, Edison Ray yang Diet Pepsi ya. Thank you banget udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. By the way, kalau misalkan kamu sekarang memang lagi ada program diet Sobat Fox, beberapa sumber karbo yang disebutin sama Sobat Fox tadi adalah salah satu alternatif untuk membuat rasa kenyang lebih lama, kemudian harganya pun lebih terjangkau. Olahannya pun sekarang sudah beragam Sobat Fox, jadi nggak melulu

0: buat ketemu Ivan. Kalau Ivan mah gak penting sobat Fox ya. Yang penting kalau ke Fox Radio Jogja, kamu untuk mendapatkan promo spesial di bulan ini. Namanya adalah promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Ini promonya spesialnya untuk face product ya, kayak natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Ini ada potongan harga Rp45.000 sobat Fox, lumayan kan? Nah ini lebih lumayan lagi kalau misalkan kamu ambil atau beli yang paket bundling sekalian. Ini cukup Rp145.000 aja. Ini kamu udah ngedapetin natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kemudian ada promo yang lain. Kalau kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml buat varian klasik ataupun ultimate, kamu akan secara langsung mendapatkan produk gratis natural face cream. Kurang apa lagi coba promonya, oke kan? Langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja. Sobat Fox bisa datang offline di Jalan Padega Sakti nomor 8. Bisa kamu cek di Google Maps. Kemudian kamu juga bisa check out via TikTok Live-nya. Ada Jojo dan juga Desi yang bakal membantu kamu. Jadi kamu gak bakal kebingungan Sobat Fox. Kamu boleh sekalian follow, sekalian kamu kepoin di @sanga-sanga. Sanga-Sanga Fox Jogja. Itu di TikTok ya, sekali lagi di @sanga-sanga Fox Jogja.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kria, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Sudah hampir jam 9 Sobat Vox, terima kasih banyak ya udah gabung di WhatsAppnya Vox Radio Jogja, udah ngeramein sharean event di pagi hari ini. Ketemu lagi besok ya, dan tentunya selamat menikmati hari Rabu, pertengahan minggu yang kata orang hari yang cukup sibuk dan melelahkan. Tapi aku yakin kamu tetap semangat Sobat Vox ya. Kalau kurang semangat mungkin melipir beli kopi dulu atau baluran sangat-sangat dulu, oke? Dan habis ini kamu akan ditemani sama Ihsan Lembu di program Curang Mesin Waktu dari jam 9 sampai nanti jam 12 siang, oke? Dan selamat menikmati hari yang cukup menyenangkan ini. Hari ini cukup panas, jangan lupa bawa tumblernya supaya kamu tetap terhidrasi dengan baik Sobat Vox ya. Ivan Avari pamit, jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit side. Selamat pagi, good morning. Selamat hari Rabu, Sobat Fox. Apa kabar hari ini? Setelah tadi pagi, Sobat Fox ditemenin sama Ivana Fandi di Breakfast Club. Tentu saja, Ica dan Ibu percaya bahwa Breakfast Club bisa membawa Sobat Fox lebih ceria lagi pada pagi hari ini ya. Dan lebih semangat lagi untuk mengerjakan apapun yang harus dikerjakan di hari ini. Hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Agustus 2026. Masih lama sih ya, tapi kita ada di bulan kemerdekaan Sobat Fox. Jadi doanya Ica Nembo buat Indonesia gak muluk-muluk sih. Tapi gak perlu aku ungkapkan juga ya di sini. Beaba, ha-ha, ya-ya. Anyway, yang udah masuk banyak bener yang request lagu. Sabar ya, ditunggu ya. Nanti bakalan Ica Nembo cek satu persatu. Kalau semuanya ada di playlist, pasti bakalan diputerin. Tapi kalau misalnya gak ada, pasti aku kasih tahu. Okay? Habis ini, tadi ada lagunya Genesis, Silver Rainbow. Mungkin ada yang suka banget sama lagu ini. Dan tadi nyanyi-nyanyi bareng sama si Phil Collins sebagai vokalisnya Genesis. So, habis ini Ica Nembo mau puterin lagunya Toto, Sobat Fox ya. Bukan Toto wajah, bukan Toto apa, tapi ini Toto. T-O-T-O. Judulnya Pamela. Tapi sebelumnya ada sebuah informasi tentang sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
5: Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Shani Sobat Fox, With Saving Forever For You. Ini spesial untuk Mbak Wiwit yang sudah request lagu ini. Ica Nembo udah puterin barusan lagunya ya. Anyway, mau menyapa juga selain Mbak Wiwit yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ada yang namanya Jeng Rita. Halo Jeng Rita, selamat pagi. Minta lagunya George Benson yang judulnya Nothing's Gonna Change My Love For You. Oke, ku kirim buat Esti, selamat, semoga bahagia selalu. Terus ada juga Mas Reza, The Course, What Can I Do, bakalan Ica Nembo puterin. Sehat selalu, tetap semangat untuk Aica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Thank you. Terus juga ada Mas Hadi yang katanya mau lagunya Mariah Carey, judulnya Dream Lover. Adakah? Ada dong. Oke deh Mbak, matur. Thank you, semangat. Terima kasih Mas Hadi. Terus ada juga yang request lagunya Europe yang judulnya Prisoners in Paradise. Katanya salam sehat-sehat untuk semuanya Kak. Siap, ini dari siapa ya? Ntar dulu, namanya gak ada. Kak Eka, Navero Safety, oke. Kak Eka apa KL ini? Pokoknya antara itulah namanya ya. Coba kasih tahu aku nama kamu yang sebenarnya siapa, oke? Terus ada juga siapa ini? Ada Mas Deka, sorry banget lagunya nggak ada di playlist ya. Terus ada juga Rintul, hai Rintul, selamat pagi. Katanya Mbak Icul, yes. Lalu ada yang sudah lama sekali tidak muncul di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, datang dari Filipina, Sobat Fox, negara tetangga kita. This is Jonathan Lucindo. Hi, good morning. Good morning Fox Jogja and to all of it listeners. How you doing out there, Miss Ica Nembo? I'm good. I'm very, very good. Thank you so much. How are you doing? Greetings from the Philippines. Currently listening live streaming. Okay. Well, I hope you're in a good health and I hope everything is okay with you. Okay. Kalau ke Jogja kabar-kabarin ya. Terus ada, oh ya KL, oke deh KL, aku bakalan manggilnya KL aja deh ya. Buat Sobat Fox yang udah request lagu, satu persatu Ica Nembo bakalan cari lagunya, semoga semuanya ada di playlist. Sekarang aku mau puterin dulu lagunya Cool Colors, Sobat Fox, dan juga pesennya Ica Nembo. Selalu jaga kesehatan ya Sobat Fox ya, karena kayaknya lagi pada musim sakit nih. Jadi buat Sobat Fox jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. That was The Course with What Can I Do. Kalau ngelihat The Course zaman dulu ya Sobat Fox ya, aku melihat, aku menatap gadis-gadis cantik dengan fashion yang luar biasa Sobat Fox pada saat itu menurut Ichan Nembo. Baju yang mereka pakai gitu ya, di video klip ataupun ketika mereka live gitu, itu tuh fashionable banget gitu, simple, modest, tapi tetap apa ya, tetap keren gitu, tetap chic gitu, tetap stunning. Mungkin karena badannya pada bagus-bagus ya, Bo, gitu. Dan mungkin selera fashion The Core sendiri, ini kan satu keluarga gitu, emang bagus kali ya. Jadi mereka juga kayaknya untuk wardrobe ketika mereka bikin video klip atau mereka live, itu mereka benar-benar pikirin gitu. Dan ngomong-ngomong soal fashion Sobat Fox, ada sebuah event fashion yang ini bisa dibilang terbesar se-DIY Jateng gitu ya, yang bakalan hadir untuk menemani Sobat Fox. Hah, apa namanya? Namanya adalah Jogja Fashion Week. Jadi ini buat Sobat Fox yang suka banget sama dunia fashion, Sobat Fox harus siap-siap datang ke Jogja Fashion Week 2026 yang mengusung tema Roots to Resonance Beyond, yang akan segera digelar di bulan ini. Jadi ini adalah event fashion terbesar di Jogja yang akan menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Terus asiknya lagi, Sobat Fox gak cuma bisa nonton peragaan busana aja, tapi nanti di sana Sobat Fox bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris. Dicatat tanggalnya 13-16 Agustus 2025, 2026 di Jogja Expo Center atau JEC. Agendain dari sekarang dan ajak keluarga, sahabat, teman-teman, pacar, pokoknya siapapun deh buat seru-seruan bareng di Jogja Fashion Week 2026.

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Itu tadi La Luna dengan Selepas Kau Pergi, spesial untuk Rintul yang suka banget sama lagu ini ya. Anyway, Sobat Fox, kalau Rintul suka banget sama lagunya La Luna Selepas Kau Pergi, Ica Nembo suka banget sama promo, diskon, apapun itu, potongan harga, whatever it is, I love it ya. Secara aku adalah ibu-ibu, tapi kayaknya bukan cuma aku aja gak sih yang suka kayak gitu-gitu. Sobat Fox juga pasti suka, ya kan? Kalau belanja bisa hemat, kenapa enggak? Terutama ini produknya adalah produk bagus ya. Produk yang karyanya Babe Bambang Pranoto, oke? Jadi ada promo Merdeka Sobat Fox dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan, sebentar, potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung saja ambil paket bundlingnya, cuma Rp145 aja. Sahabat ngomongnya ya, natural face cream, face mask, dan facial wash langsung Sobat Fox bisa bawa pulang, oke? Okay? Terus gak cuma itu aja, Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja langsung bawa pulang, Ica Nembo bukan. Bawa pulang gratis natural face cream. Dicatat tanggalnya ya, promo ini sudah mulai dari tanggal 27 Juli kemarin dan ini berlaku selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja Sobat Fox, buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok @sangasangafoxjogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Euroglider, Sobat Fox, with Heaven Must Be There. Ini adalah sebuah lagu dari sebuah band asal Australia, Sobat Fox. Ini band New Wave Pop asal Australia, tapi lagunya mereka yang Heaven Must Be There ini dikenal secara global ya, Sobat Fox ya. Sampai-sampai lagu ini sukses masuk ke tangga lagu Amerika Serikat, mencapai posisi ke-21 di Billboard Mainstream Rock dan juga masuk ke chart Billboard Hot 100. Dan kesuksesan lagu ini juga membawa mereka tampil secara langsung di malam tahun baru MTV di New York yang ditonton oleh jutaan orang, Sobat Fox. Lagu ini kalau secara lirik ya atau isi, sebetulnya ini lagu yang bisa dibilang cukup sedih gitu, Sobat Fox, tapi dikemas dengan nada-nada yang happy ya. Jadi kayaknya lagunya lagu happy, tapi enggak. Jadi lagu ini tuh menggambarkan rasa lelah dan kerinduan mendalam akan kedamaian serta tempat yang lebih baik, alias ke surga ya, Sobat Fox, di tengah rutinitas yang membingungkan. So I think it's a song about suicidal, right? Gitu loh. Jadi kayak okay, gitu. Tapi nadanya tuh menipu sekali. Ditulis lagu ini bersama dengan vokalis wanitanya Grace Knight dan juga gitarisnya Bernie Lynch dari album sukses mereka yang berjudul This Island. Jadi ini bisa dibilang salah satu lagunya Eurogliders yang paling terkenal dan terkenal secara global gitu ya, Sobat Fox ya. Itu adalah Heaven Must Be There, dan lagu ini di request oleh Jonathan Lucindo. I played your song, okay? Lagunya ini dari tahun 1984, Sobat Fox. Aku mau menyapa Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Katanya minta lagunya Juice Newton, Angel of the Morning. Makasih Mbak Ica, Ibu Rina diconcat. Aku coba cari dulu di playlist, mudah-mudahan ada ya. Terus Mas Hadi yang bilang, ngomongin mantanku ya, si Andrea the Course. Thank you Mas Wes Awan, yo. Ojo mimpi baik. Terus ada juga Mas Mujianto minta lagunya Procol Harum, Whiter Shade of Pale. Siap, nanti bakalan diputerin. Anyway, Mas Mujianto apa kabar deh? Udah lama loh gak muncul di Zona Mesin Waktu. Kemudian ada Bunda Desi. Bunda Desi minta lagunya Boyzone. Aku coba cari Boyzone yang judulnya itu, tapi mungkin ada yang lain ya, versi yang lainnya boleh ya Bunda ya. Nanti aku puterin, yang penting lagunya sama kan. Love me for a reason, right? Okay. Sabar ya Bun. Buat yang udah request lagu, sabar-sabar em. Nanti Ica Nebo bakalan cek satu persatu, mudah-mudahan semuanya ada di playlist.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Zona, mesin waktu.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. That was Ari Lasso, Sobat Fox, dengan Hampa. Semoga Sobat Fox tidak merasa hampa hari ini ya. Mudah-mudahan kesibukan pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan sama Sobat Fox membuat hatinya Sobat Fox senang, happy, bahagia, puas rasanya, lega gitu ya, karena apa yang harus dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi tidak ada rasa hampa ketika pulang dari kantor atau ketika pulang dari tempat Sobat Fox berkegiatan hari ini. Okay? Anyway, buat Sobat Fox yang kulitnya kering, ini juga kadang-kadang ya kalau kulit kering itu kita jadinya rasanya hampa banget ya. Makanya pakai sangat-sangat natural face cream. Kenapa sih kok harus dirawat pakai sangat-sangat natural face cream? Ya iyalah, karena krim wajah ini punya kandungan alami yang super lengkap. Okay? Ada avocado oil, shea butter, dan juga ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu aja, kandungan tamanu oil, kemudian vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan oksidan merupakan kombinasi mantap untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Sobat Fox dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Langsung saja cari produknya sekarang juga, Sobat Fox ya. Now. Di Fox Radio Jogja, di Sangasian, kemudian di Marketplace Sangasanga, dan tentu saja di Mitra Resmi. Ada Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Sensory. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Juice Newton, Sobat Fox, Angel of the Morning. Mungkin Sobat Fox ada yang gitu ya. Wow, akrab sekali ini lagu di telinga. Yes, ini lagu menjadi lagu cikal bakal dari lagunya Shaggy yang Show You My Angel, You're My Darling Angel. Lagu ini dirilis di tahun 1981, Sobat Fox, dan sukses besar menembus peringkat keempat tangga lagu Billboard Hot 100 dan terjual lebih dari 1 juta kopi dan menjadi lagu beraliran country pertama yang videonya diputar di MTV. Woo, okay. Sebenarnya lagu ini bukan lagu baru, Sobat Fox. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Chip Taylor dan pertama kali direkam sama Evie Sands pada tahun 1967, lalu dipopulerkan oleh Merrily Rush pada tahun 68 sebelum akhirnya diaransemen ulang oleh Juice Newton. Nah, versinya Juice Newton inilah, Sobat Fox, yang membuat lagu ini jadi terkenal banget gitu ya. Lagu ini tuh maknanya ya tentu saja lagu ini tentang cinta ya, Sobat Fox ya. Tapi masih sebetulnya romansa-romansa yang picisan, Sobat Fox, dimana seorang wanita itu dijanjikan janji-janji manis ya, Sobat Fox ya. Banyak terjadi di kota-kota besar ya kan. Dan berkat versi terbarunya yang lebih pop country ini, Juice Newton mendapatkan nominasi Grammy Award untuk kategori Best Female Country Vocal Performance, Sobat Fox. Kemudian milik Juice Newton ini juga sering banget dipakai di berbagai media. Salah satunya menjadi lagu latar pada adegan pembuka film Charlie's Angels di tahun 2000 yang dibintangi oleh Drew Barrymore. Kemudian ada Lucy Liu dan juga ada Cameron Diaz. I love that movie. Salah satu film yang harus Sobat Fox tonton ya. Dan anyway, lagu ini di request oleh Ibu Rina. Ica Nembo sudah putarkan lagunya. Habis ini mau puterin lagunya Gong 2000, Sobat Fox, Menanti Kejujuran. Ini spesial untuk Mas Peyu.

0: Umro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Zona, mesin waktu.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Poison jadi lagu pertamanya Ica Nembo di jam 11 siangnya Zona Mesin. Waktu Sobat Fox, lagu ini di request sama Om Daru. Hai Om Daru, udah diputerin lagunya ya. Buat Mas Tio yang menunggu lagunya pas band, katanya ini untuk mengenang Trisno alias basisnya pas band ya. Untuk Mas Tio ditunggu lagunya bakalan Ica Nembo puterin yang judulnya Impresi. Kemudian ada Mas Kagendra yang minta lagunya Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Oke, nanti juga bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox, pokoknya yang sudah diputerin lagu-lagunya, semoga happy. Mudah-mudahan lagu-lagu yang barusan juga mengudara dari Fox Radio Jogja, terutama dari Zona Mesin Waktu, bisa bikin hatinya Sobat Fox tambah happy lagi. Karena mungkin ada yang bisa sing along gitu, jadi sambil ngerjain pekerjaan di depan komputer sambil sing along. Tapi jangan lupa kalau udah mulai pegel-pegel, langsung aja baluran pakai sanga-sanga. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Last Band dengan impresi Sobat Fox di jam 11 lebih 23 menit. Icaremo mau mengingatkan sama Sobat Fox bahwa promo Merdeka dari Sangga-Sangga masih ada ya. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan sebesar Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, kemudian facial wash, dan juga face mask dari Sangga-Sangga. Atau kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox bisa ambil paket bundling Rp145.000, sudah dapat ketiga-tiganya ya. Terus untuk pembelian minyak varian apa aja yang ukuran 100 mili, Sobat Fox sudah bisa membawa pulang gratis satu natural face cream. Oke, ingat promonya selama persediaan masih ada, sudah mulai sejak 27 Juli kemarin. Dapetin di Fox Radio Jogja atau sekarang juga Sobat Fox merapat ke TikTok @sangga-sangga Fox Jogja barengan sama Jojo.

kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Negeri di Awan ini spesial untuk yang sudah request tadi. Ada Mas Kagendra, sudah Ica Nembo puterin lagu-lagunya ya. Dan karena tinggal 20 menit lagi, jadi requestnya kayaknya Ica Nembo udah tutup ya Sobat Fox. So buat Sobat Fox yang belum request hari ini dan kayak aduh aku telat banget sih gitu, tenang aja, besok aku masih hadir lagi ya. Habis ini bakalan ada lagunya Toni Braxton, judulnya Breathe Again. Tapi sebelumnya Sobat Fox, ada satu berita kehilangan. Ada Mas Budi kehilangan STNK sepeda motor Honda C86 tahun 99 warna hitam, nomor polisinya AB4891VY, atas nama Ignatius Endar Nur Cahyo ya. Alamatnya di Jalan Piranto W2 RW2 RT21 Minomartani Ngaglik Sleman. Kemudian contact person yang bisa dihubungi adalah Mas Budi di 0813 9213 5123. Buat Sobat Fox yang menemukan bisa menghubungi nomor yang dimaksud atau bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja.

0: Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya!
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai

0: nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmy Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @klemmyhuis_. Klemmy Huis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sangga-sangga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sangga-sangga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Antri ini Cilembo buat pamit dari zona mesin waktu The Cranberries with Dreams. Mudah-mudahan sampai dengan jam segini Sobat Fox dari tadi happy karena dengerin lagu-lagu yang bisa Sobat Fox nyanyiin bareng-bareng satu kantor ya. Kerja woy. Sobat Fox jangan lupa makan siang ya, karena sebentar lagi sudah jam makan siang. Terus buat yang badannya udah gak enak nih, udah kayak gak fit gitu, udah mulai-mulai mau pilek, mau batuk, jangan lupa baluran pakai sanga-sanga, okay? Terus yang aku gak ada masalah di batuk dan pilek, Ica, masalahku di kulit. Oh tenang sayang, ada skincare dari sanga-sanga yang Sobat Fox bisa dapetin potongan harga, bisa dapetin paket bundling juga. Yang penting Sobat Fox ikutan promo merdeka dari sanga-sanga yang sudah mulai dari 27 Juli 2026. Okay? Ini berlaku selama persediaan masih ada, jadi buruan aja Sobat Fox ke Fox Radio Jogja atau bisa juga ke TikTok di @sanga-sanga Fox Jogja ya. Thank you so much untuk Sobat Fox yang sudah menemani Cilembo dari pagi jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih yang request maupun tidak request. Cilembo minta maaf kalau ada salah-salah kata atau kalau ada lagu yang gak keputar karena tidak ada di playlist. I'm so sorry. Tapi kita ketemu lagi besok ya. Okay. Hari ini dimaafkan kesalahannya. Besok aku akan berulah lagi. Gak deng. Ya udah kalau gitu Cilembo pamit ya Sobat Fox. Thank you. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Superjuangan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

0: Bagus.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: harus
1: kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Balikpapan, Fox Radio Jogja, your soul, your head. Hai, selamat sore sobat Fox Afternoon. Seperti biasa, nemenin kamu barengan sama Mutia Anissa dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore. That was Sam Smith with Money on My Mind, yeah. If you have money on your mind today, alias lagi kepikiran duit, duit, duit, uang, uang, uang, lagi-lagi uang sobat Fox ya. Gak apa-apa, kita semua juga ada fase-fasenya kan, waktu-waktunya kan. Biasanya tuh ketika akhir bulan mikirannya uang, uang, uang. Tapi sobat Fox ya, awal bulan juga mikirin, wah ada nih uang, aku masih ada nih uang, uang, uang. Emang uang terus pikiran kita tuh sobat Fox. Tapi anyway, sekarang Mutia mau ngajakin kamu request aja ya. Boleh kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin apa, lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau boleh juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

0: album Harap-Harap Emas 2 tahun lalu, Adrian Khalif kini sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia mengungkap bahwa saat ini ia tengah fokus menggarap album ketiganya yang ditargetkan mulai diperkenalkan dalam waktu dekat. Adrian mengatakan proses pengerjaan album tersebut sudah berjalan cukup jauh. Sejumlah lagu bahkan telah rampung meski masih ada beberapa materi yang harus ia selesaikan sebelum siap dirilis. Ia menyebut 5 hingga 6 lagu sudah dikerjakan dengan target menambah 6 lagu lagi ke dalam calon album ini. Meski belum mengungkap tanggal rilis, Adrian memastikan para penggemarnya tak perlu menunggu waktu terlalu lama. Ia berharap proyek barunya bisa dimulai dinikmati dalam waktu dekat dan berlanjut hingga tahun depan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Sid Wilson dari Slipknot dirumorkan dipecat secara permanen setelah 28 tahun bersama. Pemecatan itu dikabarkan dipicu kekecewaan para personil lain terhadap sikap dan perlakuan Wilson kepada rekan-rekannya di dalam band. Sumber internal dalam laporan TMZ menyebut keputusan memecat Sid Wilson sebenarnya bukan tindakan mendadak, melainkan akumulasi kekecewaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh band untuk mengumumkan resminya kepergian Wilson pada pekan ini. Namun, skenario perpisahan tersebut bocor kepada publik. Kebocoran informasi tersebut kabarnya memicu ketegangan di internal Slipknot karena grup kehilangan kendali atas alur publikasi informasi pemecatan. Di tengah riuhnya respon para penggemar di media sosial, gitaris Slipknot Jim Root mengunggah pesan samar melalui Instagram stories miliknya dengan latar lagu Till We Die. Unggahan tersebut seolah mengisyaratkan agar publik tidak serta-merta mempercayai kabar burung yang beredar. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anisa ya. That was the less I know the better dari Tame Impala. Kayaknya ini termasuk kategori informasi yang kadang-kadang the less I know the better Sobat Fox. Ya makin dikit tahu kayaknya gak apa-apa deh karena agak unik ya. Jadi di hari apa ya? Di hari Senin kemarin Sobat Fox ya, itu Dukcapil, itu di Jen Dukcapil lebih tepatnya ya, dari Kemendagri itu ngerilis nama-nama populer yang ada di Indonesia. Tapi tuh bukan cuman yang paling populer. Kalau kita kan udah tahu ya nama-nama yang paling populer, kalau perempuan tuh Sri gitu, tetap yang paling populer. Tapi ada nama-nama unik Sobat Fox ya, kayak misalnya ada yang namanya Ariana Grande, ada yang namanya Selena Gomez, ada yang namanya Justin Bieber ya. Jadi memang ada banyak ya nama-nama yang digunakan, dan bahkan tuh digunakannya tuh kadang cuma satu doang, misalnya Olivia. Olivia aja gitu, tapi ada yang lengkap, Olivia Rodrigo gitu misalnya Sobat Fox. Terus habis itu ada yang pakai Justin aja gitu. Tapi ada Justin Bieber. Terus ada Ariana, ada juga Ariana Grande gitu. Jadi memang nama-nama yang populer di era-era sebelumnya tuh sudah mulai apa ya, berkurang gitu Sobat Fox. Dan juga bahkan yang nama-nama anime tuh ada ya, tapi gak sebanyak itu juga. Cuman sempat dirilis juga datanya, nama-nama yang ada di setiap generasi tuh populernya beda-beda. Nanti kita bahas bareng Sobat Fox, nanti Mutia obrolin bareng. Cuman yang pengen Mutia tanyain sore hari ini adalah nama paling unik dari orang-orang di sekitar kamu yang pernah kamu dengar Sobat Fox, atau malah nama kamu sendiri itu unik Sobat Fox ya. Boleh sharing ya nama uniknya itu siapa, apa, terus kamu tahu dari mana, terus kira-kira kamu tahu gak alasan pakai nama unik itu. Kita obrolin bareng, boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Jangan lupa nama paling unik yang pernah kamu tahu Sobat Fox.

bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di After 30 barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain nama paling unik yang pernah kamu tahu seumur hidup Sobat Fox ya. Kalau Mutia sih punya sepanjang hidup tuh ada teman sekolah, ada terus habis itu ada nama teman sekolah sih yang kebanyakan, karena kan itu belajarnya biasanya tahu namanya tuh kan banyak, bisa satu angkatan tuh tahu rata-rata, dan kalau ada yang namanya unik langsung tahu gitu. Jadi mungkin punya beberapa teman sekolah, ada teman SD yang namanya lucu, ada teman SMP, ada teman SMA gitu ya. Dan kalau misalnya nama-nama yang lain juga tuh yang pernah dengar sih. Kalau sekarang masuknya udah bukan di nama teman-teman, tapi ada beberapa nama-nama unik yang adalah nama anaknya teman-teman. Jadi teman-teman udah mulai menamai anaknya ya kan. Nah, itu ada nama yang unik-unik juga Sobat Fox. Jadi Mutia nanyain kamu nih, nama paling unik yang pernah kamu dengar Sobat Fox ya. Boleh kamu kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188153 atau via aplikasi Fox Radio. Nanti kita obrolin juga tentang data-data yang dikeluarin sama Dukcapil ini. Menarik banget soalnya ada berbagai data termasuk yang terpopuler di setiap generasi dan juga termasuk yang terpopuler versi anime. Nanti tapi Sobat Fox ya, tapi kalau sekarang Mutia pengen ngingetin kamu untuk di generasi apapun kamu, merawat kulit itu adalah salah satu hal yang penting banget Sobat Fox ya. Kalau kamu pengen deep cleansing alias membersihkan kulit secara lebih dalam lagi, biasanya nih ya kalau hari-hari skincare aja. Nah, kalau Mutia weekend tuh ada yang ditambahin tuh stepnya, karena kan di rumah aja gitu ya. Kalau Mutia tuh misalnya weekendnya kan Sabtu Minggu, nah satu harinya tuh beneran di rumah doang gitu. Nah, itu tuh maskeran dulu ya kan. Nah, salah satu yang bisa kamu pakai adalah sanga-sanga face mask biar wajah kamu tuh gak berminyak dan gak gampang kusam dan pori-porinya tuh gak tersumbat Sobat Fox ya. Masker ini bisa deep cleansing, punya kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemon. Itu ampun-ampunan kalau bersihin, alias ampuh banget. Ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori-pori terdalam ya. Bisa ngontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit kamu kerasa kencang dan segar. Dan gak usah takut rasanya ketarik gitu abis maskeran. Gak usah takut Sobat Fox ya. Di dalam formulasinya ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang bisa ngelembapin kulit kamu dan bikin tekstur kulit kamu makin halus. Buruan check out sanga-sanga face mask yang ada di marketplace sanga-sanga di Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja, di reseller resmi atau sangasian, dan juga di mitra resmi seperti K24, Kimia Farma, dan Century. Jangan lupa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

dunia pada Sabtu 1 Agustus lalu. Meskipun masih dalam masa berkabung, PASBN tetap harus menyelesaikan kontrak-kontrak pekerjaan di beberapa panggung ke depan. Demi mengisi kekosongan yang ditinggalkan, PASBN sudah menyiapkan beberapa nama untuk dijadikan bintang tamu di setiap penampilannya. Salah satu nama basis yang sudah dilirik oleh PASBN adalah Bondan Prakoso. Sandi dalam pernyataan pada Selasa 4 Agustus kemarin menyebut, Bondan dipertimbangkan karena diketahui mengidolakan musik dan karya-karya Trisno. Namun, Sandi menegaskan bahwa timnya masih belum terburu-buru untuk mencari pengganti. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh personil saat ini berfokus untuk memulihkan mental dan menyiapkan penampilan untuk jadwal-jadwal terdekat.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Linkin Park akan mengabadikan perjalanan comeback mereka dalam film dokumenter bertajuk Linkin Park Unshattered yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 30 September mendatang. Disutradarai oleh member Johan, film ini mengisahkan perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun menyusul meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana para personil yang tersisa membangun kembali Linkin Park bersama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Film ini juga menyoroti pergulatan emosional para personil, termasuk Mike Shinoda saat mempertimbangkan apakah Linkin Park harus terus berjalan tanpa Chester Bennington hingga akhirnya menemukan kembali semangat bermusik bersama formasi baru. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Mamutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain nama paling unik yang pernah kamu dengar Sobat Fox ya. Ada beberapa orang yang memang orang tuanya mungkin punya idola atau punya apa ya orang yang kayaknya dijadikan panutan atau yang namanya diadaptasi karena emang suka banget gitu misalnya. Ada beberapa nama yang cukup unik yang Mutia kenal di sepanjang hidupnya Mutia Sobat Fox, yang ada yang kenal ada yang tahu aja itu namanya itu gitu ya. Beberapa nama yang Mutia ingat itu dulu Mutia punya temen yang namanya Oriza Sativa Sobat Fox ya, alias Beras. Jadi panggilannya Riri apa Riza apa siapa ya, Mutia agak lupa. Tapi namanya Oriza Sativa, yang dia tuh kakak beradik ya satu keluarga. Itu anak-anaknya tuh adalah nama Latin dari tanaman-tanaman gitu. Tapi Mutia lupa apa aja. Tapi salah satunya yang Mutia ingat adalah namanya Oriza Sativa. Terus habis itu Mutia juga tahu sama orang ada yang namanya, ini mungkin ngefans banget kali ya, namanya Lady Diana Sobat Fox. Tapi tulisannya L-E-D-I gitu. Aku gak ngarang sungguh, namanya Lady Diana. Agak lucu ya. Mungkin ngefans banget, apalagi di era itu mungkin tahun pas lagi populer-populernya Lady Diana kan di tahun 94-95 itu lagi kenceng banget tuh ya. Kayaknya sih itu terinspirasi dari situ. Terus habis itu ada lagi temennya Mutia yang dia namanya itu ada tiga kata gitu ya. Tiga kata ini namanya Mutia ubah ya biar kamu gak bisa cari, jangan dicari namanya. Tapi unik karena namanya misalnya tadi Mutia habis muterin Dipa Barus gitu ya. Misalnya namanya adalah, tiga katanya adalah Dipa Barus Ferrari. Belakangnya ada Ferrari Sobat Fox, mungkin berharap ini nanti akan menjadi sesukses Ferrari misalnya. Mungkin atau bapaknya suka nonton F1 mungkin ya kan. Bisa jadi ya kan. Atau berharap pengen punya gudang Ferrari gitu misalnya. Bisa juga Sobat Fox ya. Terus ada lagi sih beberapa nama yang cukup unik. Oh iya, Mutia juga punya temen, dan ini gak cuma satu ya, beberapa yang namanya adalah Anggun C. Sasmi. Karena mungkin ngefans banget sama Anggun Sobat Fox ya, juga salah satu nama yang nama orang Indonesia yang sangat populer dan kiprahnya juga keren banget. Jadi ada beberapa nama unik ya yang kalau misalnya dipikir-pikir unik juga tuh dinamain itu. Tapi sejauh ini sih yang menurut Mutia cukup unik tadi Lady Diana ya, sama Oriza Sativa cukup unik ya. Sama ada lagi Mutia punya temen yang namanya tuh ada unsur pohonnya gitu, kayak Arborea atau apa gitu. Yang itu tuh juga cukup unik dan jarang kedengeran Sobat Fox.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Kita obrolin deh data-data yang muncul dari data Dukcapil yang dirilis di hari Senin lalu, Sobat Fox ya. Ada beberapa nama yang paling populer dari setiap generasi nih. Kalau dari data yang kemarin ini, itu kan adalah data sementara untuk setengah tahun pertama alias semester pertama dari 2026, Sobat Fox ya. Jadi di generasi baby boomer di lahiran 46 sampai 64 itu ya, nama laki-laki paling populer adalah Slamet yang pertama, yang kedua Sutrisno. Terus perempuannya di posisi pertama ada Aminah dan di posisi kedua ada Nurhayati. Ternyata di generasi setelahnya ya, di tahun 1965 sampai 1980 itu di perempuannya yang tadinya Nurhayati ada di posisi kedua, terus jadi yang posisi pertama. Nama paling banyak di Gen X alias lahiran 65 sampai 80 adalah Nurhayati. Sementara laki-lakinya yang tadinya Sutrisno ada di posisi kedua, itu juga naik jadi posisi pertama ya. Itu di generasi X alias lahiran 65 sampai 80 itu ada 65.000 orang bernama Sutrisno, Sobat Fox ya. Terus di generasi milenial turun di bawahnya lagi, ternyata di nama perempuan paling populer itu masih Nurhayati, Sobat Fox. Jadi kalau di data Dukcapil kemarin, nama perempuan yang paling banyak itu masih Nurhayati. Karena di generasi milenial dan generasi X itu ada total lebih dari 190.000 orang bernama Nurhayati kalau perempuan ya. Terus habis itu di posisi kedua di milenial, ternyata yang paling banyak untuk perempuan namanya adalah Sri Wahyuni, yang ternyata di Gen Z alias lahiran 97 sampai 2012 itu nama perempuan paling populer adalah Sri Wahyuni juga, Sobat Fox ya. Cuman salah satu yang menarik, Sobat Fox, dari Gen Alpha alias anak-anak yang lahir dari tahun 2013 sampai 2024, menurut Mutia yang menarik adalah nama laki-lakinya, Sobat Fox. Jadi kan kalau nama populer kayak tadi ya, Nurhayati, Sri Wahyuni gitu, ada banyak orang yang mungkin beride, kepikiran untuk menamai dengan hal yang sama. Cuman di Gen Alpha ini cukup unik karena perpaduan namanya tuh bisa jadi sama dan bisa jadi namanya tuh bisa sama. Kok bisa gitu? Mungkin aku gak kepikiran kok bisa puluhan ribu orang tua berpikir untuk menggabungkan nama ini jadi sama. Contohnya nih ya, kalau laki-laki yang pertama Muhammad Al-Fatih. Ini sebenarnya masih plausible, masih mungkin, Sobat Fox ya. Karena Muhammad Al-Fatih kan nama tokoh juga ya di Ottoman Empire alias dulunya Turki gitu ya. Dulu versi dulunya dari Turki. Tapi yang lebih unik lagi menurut Mutia ya, adalah nama paling populer kedua di Gen Alpha. Yang paling populer adalah laki-lakinya Muhammad Rafa Aska. Ini kan tiga kata ya. Mutia tuh masih kepikiran banget kayak kok bisa ada orang tua yang ini jumlahnya tuh belasan ribu, Sobat Fox ya, anak yang bernama ini itu bisa kepikiran untuk menggabungkan nama dengan tiga kata yang gabungannya tuh sama. Kok bisa gitu, kayak terus menjadi daftar nama yang paling populer di generasinya. Kayak unik banget sih menurut Mutia, gimana belasan ribu orang tua itu bisa berpikir dengan cara yang sama gitu. Muhammad Rafa Aska ya. Dan ini ada lanjutannya, ada yang Muhammad Rafa Aska aja, ada yang Muhammad Rafa Aska something gitu. Di belakang ada sesuatunya lagi gitu, Sobat Fox ya. Ini jadi nama-nama yang cukup unik, Sobat Fox ya. Terus habis itu ada tadi Jeng Rita yang sempat sharing, katanya pernah punya teman yang namanya Esti Slamet Nirboyo. Kan kalau Pelengkung Nirboyo itu adalah Pelengkung Gading, Sobat Fox, yang sekarang ditutup itu ya. Nah katanya, konon katanya Esti itu gajah, yang artinya gajah selamat lewat Pelengkung Gading gitu katanya ya. Ini katanya Jeng Rita juga orangnya udah disuruh komen nih. Coba di komen apa, kenapa begitu, ada filosofi apa tuh di balik namanya. Tapi nih Sobat Fox ya, kalau kamu pengen nama kamu itu
populer, jadi bintang sinetron, entah itu anak kamu, ponakan kamu, saudara kamu, Sobat Fox, kamu langsung aja ikutan Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang di Yogyakarta. Siapa tahu kamu yang bakal jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast Asmara Gen Z New Era. Datang langsung ke Atrium Jogja City Mall di hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 9:30 AM. Audisi ini juga bakalan dihadiri juri spesial Nicole Rossi dan Jeff Smith. Langsung aja scan QR code yang ada di media sosialnya SCTV untuk daftar ya. Tunjukin bakat terbaikmu dan raih kesempatan syuting di Jakarta dan juga hadiah jutaan rupiah.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

masih di after nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya nama terunik, nama yang bagus, unik, lucu, baru pertama kali kamu dengar Sobat Fox ya, yang kamu tahu di hidup kamu Sobat Fox. Cuman ya, nama kamu siapa?

pun dari generasi apapun butuh banget ngerawat kulit. Makanya langsung beli aja promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa dapetin potongan Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Lebih hemat lagi pakai paket bundling. Paket bundling Sobat Fox ya, Rp145.000 itu dapat natural face cream, face mask, sama facial wash juga. Jadi kamu bisa langsung dapetin ketiga produk itu dan ada pouchnya lucu gitu Sobat Fox ya. Kalau kamu pengen belinya Sanga-Sanga juga bisa dapat natural face cream. Jadi kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml, varian apa aja, boleh klasik, boleh ultimate, langsung gratis 1 natural face cream. Masih berlaku selama persediaan masih ada Sobat Fox. Langsung datang ke Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Ditungguin nanti ya, live TikToknya akan ada di jam 6 sore.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Monjali, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang sangat tinggi teramati dari arah barat, sementara dari arah timur, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau padat. Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau cukup padat dengan peningkatan arus kendaraan yang cukup tinggi di beberapa titik. Kepadatan kendaraan yang tinggi teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Kita beralih ke Simpang 4 Wirobrajan, dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HWS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates. Arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau ramai lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusumanegara. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain nama-nama terunik yang pernah kamu tahu Sobat Fox ya. Ada Mas Rizky Dwi yang sempat sharing nama salah satu gitaris dari band metal di Bandung. Nama bandnya adalah Jasad. Nama orangnya adalah Verly Suverly Sobat Fox ya. Ini memang sesuatu yang sering terjadi di Jawa Barat, paling sering Sobat Fox ya, yang bentuknya pengulangan, misalnya Jaya Suharja gitu, atau misalnya Asep Surasep gitu. Itu ada banget dan ada banyak. Dan Bang Verly ini kan dari Bandung juga ya, jadi kayaknya adalah sebuah pengulangan yang memang kerap terjadi di Jawa Barat. Tapi Mutia punya, ini jujur gak bohong Sobat Fox ya, ada orang yang Mutia tahu ya, belum pernah ketemu orangnya tapi tahu karena pernah membaca nama itu. Dan memang tahu, maksudnya membaca nama itu tuh karena orang itu ada gak jauh gitu dari circle-nya Mutia gitu ya. Itu namanya adalah Ice Juice. Tulisannya coba kamu baca dalam bahasa Inggris. Itu beneran ada, gak bohong Sobat Fox ya. Namanya Ice Juice dan itu emang ada ya. Tuh Mas Tio, beneran barusan ngechat kan Ice Juice ya, tulisannya Ice Juice beneran ada itu. Dan mungkin ini nggak tahu ya inspirasinya dari apa dan gimana, tapi kayak kok bisa kepikiran ya gitu. Karena kalau tadi Lady Diana gitu ya, itu kan udah nama orang yang sangat terkenal juga, diganti LEDI gitu, agak lumayan unik tuh. Tapi ketika muncul Ice Juice gitu ya di nama, wow, beneran ada ternyata ya. Dan ternyata kalau ngomongin soal nama-nama yang literal gini, ada Anggit Sobat Fox ya, buat yang kangen sama Anggit, Anggit sempat sharing. Ini katanya dia punya, ya ada yang kenal, ini adalah generasi masih anak kecil ya kalau sekarang, namanya literally namanya adalah Menggapai Bintang ya. Itu nama beneran, dan ini adalah salah satu tren nama yang muncul di generasi-generasi orang tuanya mungkin seumuran Mutia atau di atas sedikit gitu Sobat Fox ya, menggunakan nama-nama berbahasa Indonesia yang artinya literal seperti tadi menggapai bintang gitu. Terus habis itu ada juga yang Mutia tahu yang nama literal kayak gini adalah Minggu Bahagia gitu. Jadi banyak juga nama-nama yang cukup unik ya. Kalau Mas Tio bilang aku ngarang aja sih, Mutia gak ngarang. Beneran ada itu orang yang namanya Ice Juice. Mutia gak ngarang. Beneran ada ya. Dan gak usah dicari Sobat Fox. Karena kalau dicari juga bakalan ketemu. Di Google ya ketemunya jus ya. Tapi nama-nama yang cukup unik ini, termasuk belum lama ini ada nama yang cukup unik Sobat Fox yang muncul jadi headline di beberapa, bukan headline juga sih, muncul di beberapa berita Sobat Fox ya. Di Wonosobo ada seorang anak yang belum lama ini diberi nama yang lalu diubah Sobat Fox ya. Namanya adalah awalnya oleh orang tuanya diberi nama Muhammad MBG Subianto Sobat Fox. Mutia gak bohong, kamu cari aja di berita ada ini. Jadi belum lama ini lahirlah anak itu. Tapi kemudian ya setelah melewati konsultasi dan apa namanya barengan sama orang Dukcapil gitu ya, akhirnya namanya diganti Sobat Fox dari Muhammad MBG Subianto. Terus habis itu dikonsultasikan ke petugas Dukcapil. Terus habis itu dilakukan pengajuan pengubahan yang tadinya namanya Muhammad MBG Subianto diganti menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto, yang singkatannya tetap MBG sih Sobat Fox ya. Dan ini memang aturannya kenapa akhirnya diubah dan dikonsultasikan sama petugas Dukcapil untuk diganti adalah karena memang gak boleh pakai singkatan Sobat Fox ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan dalam penamaan yang gak boleh dilakukan, apalagi sekarang. Kalau zaman dulu ada orang yang namanya cuma satu kata doang, sekarang udah gak boleh Sobat Fox, minimal dua. Terus habis itu makna-makna negatif gak boleh, misalnya setan gitu gak boleh ya, terkutuk gitu misalnya gak boleh. Terus habis itu juga gak boleh terlalu panjang, alias paling banyak tuh 60 huruf termasuk spasinya juga. Terus habis itu juga gak boleh pakai gelar ya, kalau gelar-gelar pendidikan dan keagamaan gak boleh dimasukkan ke dalam nama ya. Dan gak boleh pakai
angka dan tanda baca juga. Jadi memang ada beberapa aturan. Kalau ngomongin nama unik, yang saat ini masih tercatat panjang namanya Sobat Fox ya. Nama adeknya adalah Akulah Cinta di Langit Prudence Lovely Princess of Awanam. Kamu cari, itu juga ada di berita. Kayaknya tahun lalu itu sempat rame banget nama adeknya, panjang banget. Kasian, untungnya sekarang kalau ujian pakai komputer ya. Kalau ngebuletin kayak zaman dulu itu selesai di nama doang, udah tutup ujiannya.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Aisyah Retno with What. Ya, Aisyah Retno ini kalau kamu mungkin belum familiar sama namanya, tapi kamu pasti familiar sama lagunya Sobat Fox. Karena ada satu lagu yang populer banget di Indonesia, ini penyanyi Malaysia Sobat Fox ya. Lagu yang populer banget tuh adalah Baju Raya Dah Beli Kesayang. Ya, itu adalah lagu lebaran ya. Hampir udah berapa kali lebaran ini lagu itu sangat populer ya. Nadanya Muti agak lupa, tapi inget liriknya doang Sobat Fox ya. Pokoknya Pak Ketipung Baju Raya itulah. Pokoknya Muti agak lupa lagi liriknya kalau gak lagunya, nadanya lupa kalau gak lagi diputerin Sobat Fox. Tapi dia adalah yang bernyanyi dan menyanyikan lagu itu, dan juga berkolaborasi barengan sama Nadif Basalamah di lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Jadi emang lagu itu tuh berkolaborasi barengan sama Aziz Harun yang juga nyanyi lagu Baju Raya itu tadi. Barengan sama Aisyah Retno, terus berkolaborasi barengan sama Nadif Basalamah di lagu yang itu. Tapi ngomongin nama-nama yang cukup unik karena dari luar negeri, kalau kayak Aisyah Retno mungkin gak terlalu unik di Indonesia ya. Aziz Harun juga ada banyak ya di Indonesia. Cuman kalau tadi Mutia sempat bilang ada nama kan yang namanya cukup panjang yang sempat viral tahun kemarin Sobat Fox ya, yang tadi ada Lovely Princess Awanam itu tadi ya. Sebentar Mutia baca lagi, di mana ya tadi namanya, kok udah kehapus soalnya namanya panjang banget Sobat Fox. Oh ya, ini jadi nama yang itu adalah Akulah Cinta di Langit Prudence Lovely Princess of Awanam. Dan ternyata dia bukanlah pemilik nama terpanjang yang pernah tercatat di Dukcapil Sobat Fox ya. Karena itu tuh belum sampai 60 karakter. Jadi kan tadi ketentuannya adalah 60 karakter maksimal beserta spasinya Sobat Fox ya. Nah, si Akulah Cinta di Langit ini belum sampai 60 karakter, jadi memang boleh. Cuman sebelumnya, sebelum aturan 60 karakter ini diberlakukan, ada yang 70 karakter termasuk spasi Sobat Fox ya. Ini nama terpanjang yang pernah tercatat di Dukcapil, dan sekarang udah gak boleh sepanjang itu Sobat Fox, karena 70 karakter tuh panjang banget ya. Namanya adalah Venus Sinta Pauna Paramita Tribuana Adinda Prameswari Daha Putri. Kenapa bikin panjang banget? Karena tulisannya tuh tidak sesederhana bacaannya. Jadi misalnya Venus Sinta tuh tulisannya Venus H-Y-N-T-H-A, Pauna tulisannya P-H-A-U-N-A gitu. Terus macam-macam Adinda itu juga tulisannya A-D-H-Y-N-D-H-A gitu. Jadi memang sangat panjang karakternya, dan ini kamu bisa cek deh di mana-mana, udah sering dijadiin konten juga Sobat Fox. Cuman ya mungkin agak sulit untuk si anaknya sendiri ya, ketika dia mendaftar nama yang biasa aja gitu Sobat Fox ya, itu seringkali salah tulisannya, salah penempatannya gitu. Apalagi nama yang rumit dan susah untuk ditulis oleh orang lain ini. Jadi kalau memberi nama, kalau bisa selain doanya yang baik Sobat Fox ya, penulisannya jangan terlalu rumit ya, kasihan guru SD-nya ketika membacakan agak susah Sobat Fox ya. Cuman kalau kamu pengen nama unik kamu itu diiringi dengan penampilan yang unik juga, buat kamu yang suka dunia fashion, jangan lupa datang ke Jogja Fashion Week 2026 ya, di tanggal 13 sampai 16 Agustus ya. Temanya adalah Roots to Resonance and Beyond, dan ini akan menghadirkan lebih dari 150 designer, lebih dari 150 brand juga, dan ada 13 sesi fashion show yang bakalan nampilin ribuan koleksi fashion Sobat Fox. Dan di sana bukan cuma peragaan busana aja alias catwalk atau runway aja Sobat Fox ya, tapi juga bakalan ada berbagai produk unggulan dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris juga. Jangan lupa datang, Mutia ingetin sekali lagi, tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JSC. Kamu ajakin keluarga kamu, saudara kamu, ya ini mulai dari minggu depan. Jadi di hari Kamis minggu depan sampai hari Minggu Sobat Fox ya, kamu bisa banget datang ke sana ya. Cuman di sana enggak ada adu-aduan nama unik Sobat Fox, adanya adalah adu-aduan fashion ya, alias fashion ya. Jadi kalau kamu memang orangnya tertarik, jangan lupa untuk datang ke sana. Nanti kita lanjut lagi dikit deh ngobrol soal nama-nama unik Sobat Fox ya. Ini emang gak ada habis-habisnya, orang kalau nama unik tuh bisa kayak panjang banget, bisa kayak unik banget. Tapi ngomongin nama unik ya, emang di beberapa teman-teman yang Mutia nih yang berhubungan dengan sekolah gitu ya, mengakui memang nama-nama zaman sekarang unik-unik Sobat Fox, termasuk tadi ya sempat dirilis sama Dukcapil nama-nama ada pakai Uzumaki, ada The Luffy, ada Sasuke, ada Shinchan, Boruto, Usopp, Inuyasha, Doraemon, Suneo, Nobita. Tapi jujur Mutia gak ngerti sih, bagian yang paling gak ngerti dari semua nama ini adalah kenapa menamai Nobita, karena Nobita nih karakternya tidak cocok dijadikan doa sih kalau menurut Mutia, karena dia anaknya ya gitu deh, kamu kan tahu sendiri Sobat Fox ya. Tapi untungnya ini cuma sedikit kok ya. Dan salah satu data yang cukup gede juga dari data Dukcapil ini adalah bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu bukan 280 juta, tapi udah 290 juta sekian Sobat Fox. Jadi udah makin banyak ya. Kita jeda dulu deh sekarang karena waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Nantinya tuh nanti sekarang banget nih karena udah hampir jam 6 sore Sobat Fox ya. Tapi ada satu nama yang menarik lagi untuk dibahas Sobat Fox. Kalau tadi Mutia sempat bilang nama yang tercatat di Dukcapil yang paling panjang adalah Venus, Sinta, Pauna, Paramita, Tribuana, Adinda, Prameswari, Daha Putri. Wow. Itu kasihan gurunya ngabsennya Sobat Fox. Tapi ada lagi yang ternyata paling panjang yang pernah didaftarkan tapi ditolak sama Dukcapil Sobat Fox ya. Didaftarkannya ini adalah 19 kata, 163 karakter termasuk spasi. Jadi nama yang diajukan ini adalah Rangga Madipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pitorik Ziyad Syaifuddin Kutus Kosala Suratalenta. Wow, panjang sekali namanya Sobat Fox ya. Yang sempat juga dipertahankan sama orang tuanya karena mereka ngerasa itu maknanya dalam banget. Dan dikirimin surat pada saat itu presidennya adalah Joko Widodo Sobat Fox ya. Terus habis itu untuk ngurus akte kelahiran ini. Tapi akhirnya didatengin sama petugas Dukcapil. Dikonsultasikan terus namanya itu diganti menjadi R. Akbar Zudan Cordosega Suratalenta. Nama panggilannya adalah Cordo. Wow, memang unik-unik sekali keunikan orang Indonesia yang punya nama yang unik-unik juga Sobat Fox. Tapi keunikan nama-nama harus berakhir sekarang karena waktunya Mutia Anissa pamitan Sobat Fox. Kita ketemu lagi di hari besok adalah apa tuh? Kamis. Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamila tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamila tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

regenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.
2: Do you think

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genji New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genji New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genji New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Super Juangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Nah, capek. Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika di program yang masih sama Sobat Fox, yaitu adalah di Fox Lowdown, yang menemani kamu selama 3 jam ke depan ya, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. Pastinya di Fox Lowdown, sama seperti nama programnya ya, Anin hanya memutarkan lagu-lagu yang slow aja Sobat Fox ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru mancanegara dan juga Indonesia. Boleh banget kamu request, barangkali buat Sobat Fox yang malam hari ini lagi sibuk sama setrikaannya yang numpuk, atau mau lipat-lipat baju dulu aja nyetrikanya entaran atau yang lagi leyeh-leyeh alias gak ngapa-ngapain Sobat Fox ya, apapun yang kamu kerjakan malam hari ini, kalau misalkan pengen ditemenin sama lagu favorit kamu, silakan hubungin aja ya ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Silahkan kasih tahu mau request lagu apa di sana. Nomornya ada di 087-188-1053. Atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio ya. Silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau Sobat Fox belum punya. Oke. Next song Sobat Fox ya. Arin mau puterin satu lagu dari Kehlani with Folded. Sebelumnya tadi udah dibuka langsung sama Embrace with Gravity Sobat Fox ya. Langsung aja ke WhatsApp ataupun ke aplikasi kalau mau request lagu ya. Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: ada Tulus dengan Teh Hijau, Sobat Fox ya. Ini tadi aku puterin spesial buat Kak Adrina di Sayegan. Semoga sih udah dengerin ya. Karena aku chat tadi ya, mau diputerin jam berapa gak dibalas, ya udah deh aku puterin dulu aja ya. Semoga dengerin ya. Requestnya udah dari tadi sebelum jam 9, Sobat Fox ya. Tapi mohon maaf nih buat Kak Adrina dan Sobat Fox yang lainnya, kalau misalkan request di nomornya, di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ataupun di aplikasi di sekitar jam 6 ke atas sampai jam 9 ya, itu tidak dibalas, tidak ada yang membalasnya. Mohon maaf lahir batin karena memang tidak ada penyiarnya di situ ya. Jadi tidak ada yang standby, adminnya juga enggak standby, Sobat Fox ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Kalau misalkan Sobat Fox pengen request itu tadi ada di jamnya Mutia ya. Terakhir jam 6 tadi. Terus kalau mau request lagi jam 9 sampai jam 12 malam, setiap harinya itu pasti ada. Kalau Senin sampai dengan Jumat ada Fox Lowdown, tapi hari Sabtu Minggunya jam 9 sampai jam 12 malam ada Rockabye Session, khusus buat para pecinta lagu-lagu rock ya. Aku sapa dulu buat Mas Riki di Sayegan. Selamat malam Mas Riki. Wah. Kacau. Ini mah cuman ngirimin gambarnya doang, tapi gak ngirimin makanannya ke sini nih ya. Ini Mas Riki di Sayegan ngirimin foto apa nih? Mie goreng ya. Aduh enak banget lagi kayaknya. Mie goreng pakai telur dadar ada timunnya. Aduh ya, ini combo banget nih ya. Ayo makan katanya. Apa itu diet? Aku pun juga tidak mengenal diet. Mau diputerin lagunya Anji yang Ternyata Cinta dong. Aku cariin dulu nanti lagunya, kalau ada aku masukin ke playlist ya. Mamaci, macama ya. Ini Mas Riki sama Kak Adrina tetanggaan apa enggak nih? Dari Sayegan ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silahkan kasih tahu ke Anin ya, kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini. Yang penting lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Kalau jam segini masih oke lah, kasih lagu-lagu yang medium kayak lagunya Tulus yang Teh Hijau itu tadi ya, atau mungkin lagu yang lainnya monggo ya. Aku tunggu sekali lagi di WhatsApp dan juga di aplikasi Fox Radio.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

That was Coraline with High Hope Sobat Fox ya. Ini tadi aku puterin spesial buat tadi yang udah request selamat malam ya buat Mas Dennis. Kebetulan ada di playlist juga jadi langsung bisa keputar. Oke. Okay? Terus ini Kak Adrina katanya mau ganti aja Rizky Febian penantian berharga. Boleh. Boleh-boleh ya, aku cari dulu deh Rizky Febian penantian berharga. aku cek dulu ya, ini slow apa bukan nih. Kalau bukan nanti gak bisa diputerin ya. Aku cek dulu deh, aku gak apal-apal soalnya lagu Rizky Febian kan banyak. Tapi aku ini tuh gak apal-apal gitu loh Sobat Fox ya, judulnya yang mana, yang lagunya yang mana gitu. Nah ini ada juga tadi yang request Mas Ricky Desaker, oh katanya diganti aja karena anjingnya gak ada, ganti Dewa 19 yang Larut. Kalau gitu langsung aku puterin dari Dewa 19 dengan Larut. Ini adalah lagu yang banyak kuakui-kuakuinya. So langsung aja kalau gitu spesial buat Mas Ricky Desaker. Fox Lowdown.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
4: lain gagal lah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox Slow Down.

0: Barusan aku puterin satu lagu dari Sion with Crescent Sobat Fox ya. By the way, ini ada yang masuk juga mau request lagu Mas Zaki dan Pasar Selamat Malam ya. Katanya mau request lagunya Glenn Fredly Januari, nanti hari puterinnya jam 10 ya, karena ini requestnya sudah full ya. Terus ada Mas Farid di Godean juga, selamat malam, mau request lagunya Ahmad Ben, tadi tidak bisa karena lagunya tahun 98. Terus pengen request Pria Kesepian Sheila on 7 juga, terlalu kenceng karena kamu Geisha juga terlalu kenceng ya, boleh yang slow-slow aja lah Mas Farid. Oke, okay. Terus Kak Ajrina, aku puternya Rizky Febian yang cukup tahu ya, nanti ditunggu aja. Oke, okay? Buat Sobat Fox yang lagi gak ngapa-ngapain ya, mau request lagu boleh, tapi mohon maaf nih, bukan mohon maaf sih, tapi agak bersabar aja ya, gak apa-apa kan. Selain BPJS yang ngantri, requestan di Fox Lowdown juga sedikit ngantri, gak sengantri BPJS sih Sobat Fox ya. Aduh, aku jadi keinget berita yang viral. Udah gak mau dibahas, sedih Sobat Fox ya. Tapi yang pastinya bikin sedih juga Sobat Fox ya, itu adalah punya kulit wajah yang kurang terawat. Misalnya kayak berjerawat, terus wajahnya lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus. Nah, kalau kamu mengalami hal serupa Sobat Fox, jangan dibiarin ya. Rawat dengan yang namanya Sangat-Sangat Natural Face Cream. Ini adalah krim wajah yang punya kandungan yang super lengkap Sobat Fox. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya, ini kaya akan antioksidan. Kombinasi ini pokoknya mantep banget deh buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapetin kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan Sangat-Sangat Natural Face Cream. Yuk, cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, ada di Sangasian juga. Kemudian ada di marketplace Sangat-Sangat dan mitra resmi ada di Apoteka 24. Kimia Farma serta Century. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Anin Diaristika dan masih di Vox Lowdown Sobat Vox. Barusan Anin puterin satu lagu dari Love featuring Philharmonia Orchestra with Let You Break My Heart Again. Ini aduh syahdu banget karena suaranya Love bener-bener no debat ya, kayak bagus banget Sobat Vox ya. Tapi ada ya sekelompok siswa dari Surabaya Sobat Vox yang punya suara gak kalah bagusnya dari suaranya Love. Ini mereka tergabung dalam kelompok paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya atau Libels Voice namanya Sobat Vox ya. Ini prestasinya keren banget karena baru saja ya berhasil meraih 2 medali emas dalam ajang Taipei International Choir Competition TICC 2025 di Taiwan Sobat Vox ya. 2 penghargaan tersebut diraih pada kategori Female Choir B2 dengan skor 89,83 dan Contemporary Music dengan skor 88,62. Wah, keren banget ya. Dan sebelum tampil di Taiwan, Libels Voice ini juga mencatat prestasi di Singapore International Choir Festival di 2025 ya, dengan membawa pulang 2 medali emas dan lolos ke babak Grand Prix. Kemudian berkat capaian di 2 kompetisi tersebut, tim asuhan konduktor Azik Mubarak ya, ini sukses mengoleksi total 5 medali emas di ajang internasional tahun ini. Gila, keren banget Sobat Vox ya. Baru SMA loh. Anak-anak SMA loh Sobat Vox ya. Coba Anin masuk ke tim paduan suara itu, pasti hancur semuanya. Satu orang akan merusak semuanya ya. Ini for your information Sobat Vox ya, Libels Voice ini ternyata sudah ada dan sudah didirikan sejak tahun 2007 sebagai kegiatan ekstrakurikuler di SMA tersebut. Wow, Libels Voice ini telah menorehkan berbagai prestasi di kompetisi paduan suara dunia ya, termasuk menjadi Grand Champion di Italia pada 2017 dan 2019. Prestasi terbaru ini mempertegas kiprahnya mereka dan juga bisa sebagai wujud konsistensinya sekolah tersebut untuk terus mendukung ekstrakurikuler di SMA tersebut dan juga pastinya mendukung bakat-bakat dari siswa-siswinya. Wow, keren banget. Shout out buat teman-teman dari SMA 15 Surabaya tadi ya, dari Libels Voice ya, dan semoga banyak sekolah-sekolah lain yang terinspirasi juga dengan sekolahan tersebut. Okay, aku sapa dulu buat yang udah masuk di WhatsApp. Selamat malam Ibu Rina di channel Catur. Hai. Mau request lagunya Christina Perry yang A Thousand Years. Nanti Anin puterin, tapi setelah lagu yang satu ini Anin mau puterin satu lagu dari Taeyang with Eyes, Nose, Lips.
1: Fox Lowdown.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Fox, slow down.

0: Ada Glenn Fredly berakhir di Januari, Sobat Fox ya. Pak udah berakhir dari sejak lama Januari ini ya. Ini tadi requestannya Mas Zaki dan Pasar. Sudah aku putarkan ya. Semoga masih stay tune. Terus aku sapa juga buat Mas Apri di Merican yang baru aja gabung ya. Hai, selamat malam. Katanya mau request lagunya Lady Gaga featuring Bradley Cooper yang Shallow. From Star Is Born. Nanti ini puterin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang pengen nambahin request malam hari ini, boleh banget, silakan request lagu yang slow ya, dari mancanegara, Indonesia, dan tahunnya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Sekali lagi, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Awas ya, kalau misalkan masih ada yang request lagu-lagu tahun 90-an, gak bisa Sobat Fox, silakan lari ke Ichanembo alias di Suna Mesin Waktu yang bisa request lagu tahun 90-an ke atas bahkan ya. Oke. Okay. Next song Sobat Fox, aku mau puterin satu lagu dari Joji. Hah, lagu yang mengingat mantan, aku paling benci banget ini. This is Joji with Glimpse of Us.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

0: Barusan aku puterin satu lagu dari Evanescence with My Immortal yang tadi direkam sama Mas Apri jadinya ya. And next song aku mau puterin satu lagu dari Geisha, jadinya lumpuhkanlah ingatanku ya Mas Farid, gak apa-apa, gak boleh protes, gak apa-apa ya. Karena ternyata Jika Cinta Dianya gak masuk di playlist malam hari ini. Mohon maaf lahir batin punten ya, adminnya yang salah ini, mohon maaf ya. Tapi gak ada salahnya Sobat Fox ya, satu hal yang menurutku gak ada salahnya itu kalau misalkan kita mencoba sesuatu yang memang meskipun berdasarkan katanya-katanya atau orang bilang katanya ini ampuh banget dan lain sebagainya, gak ada salahnya kita mencoba hal tersebut. Misalnya kayak minyak balur sanga-sanga. Nah banyak kan yang bilang kayak di sini yang sering Anin temui reseller-reseller, kemudian depo, distributor dan lain sebagainya. Sampai teman-teman Anin juga bilang, wah sanga-sanga ini bang keren banget gitu. Nah sebelum Anin cobain, rasanya tuh kayak ragu, masa sih? Kan ini cuman minyak balur gitu awalnya Sobat Fox. Tapi ternyata pas beneran aku coba, ini efeknya bagus banget untuk kesehatan kamu Sobat Fox ya. Terutama ini buat yang susah tidurnya, kemudian sering kena asam lambung, pusing ya, ada panic attack, terus abis itu apalagi ya, perut kembung, mual, muntah dan lain sebagainya. Nah ini mendingan langsung aja ya cari minyak balur sanga-sanga yang terdekat dari tempat kamu. Langsung beli aja Sobat Fox ya, apalagi mumpung ada promonya Sobat Fox, yaitu adalah promo Merdeka di mana kamu bisa dapetin ya 2 minyak balur sanga-sanga ukuran 100 mili ya. Kamu beli 2 minyak sanga-sanga ukuran 100 mili varian apa aja, terus kamu bisa pulang bawa gratis 1 natural cream Sobat Fox ya. Nah pas juga nih, pas banget nih buat Sobat Fox yang juga ngerasa kulitnya akhir-akhir ini kurang baik-baik aja ya kan. Terus selain itu ya ada promo skincare-nya juga. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan facial wash. Mau lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling juga ya. Cuman Rp145.000 udah dapetin paket lengkap, ada natural face cream, ada face mask-nya dan juga facial wash Sobat Fox ya. Ini promonya terbatas banget, udah dimulai sejak tanggal 27 Juli kemarin ya dan berlaku selama persediaan masih ada. Ingat ya, selama persediaan masih ada. Segera cek ya di Fox Radio Jogja atau langsung aja ke TikToknya di @sangasangafoxjogja. Tapi sekarang lagi gak live, udah selesai live-nya. Coba besok mampir lagi, besok siang atau besok sore Sobat Fox ya. Silahkan tanya-tanya di sana, serbu promonya di Sangena Sobat Fox ya. Yang pasti Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

0: Podcast. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Salah satu adalah transformasi dari ketus-ketus Sobat Fox ya. Masih barengan sama Nidia Ristika sampai dengan nanti jam 12 malam, alias kurang dari 1 jam lagi Sobat Fox ya. Aku mau sapa dulu buat yang udah request lagunya Labyrinth with Jealous. Selamat malam ya buat Mas Febri. Sudah aku putarkan ya, katanya selamat malam Anin. Kalau apakah masih bisa request? Bisa ya. Kalau bisa minta diputerin lagunya Labyrinth yang Jealous. Salamnya buat Sobat Fox aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Siap ya. Terus abis itu ada juga yang request selamat malam ini buat Mbak Winda. Hai ya. Katanya mau request lagunya Gia Indrawari yang Terima Kasih Sudah Bertahan Sebelum Ngantuk, soalnya udah rip-rip. Ini bahasa yang udah lama aku tidak mendengarnya Sobat Fox ya. Rip-rip ya. Oke, okay, ditunggu ya. Nanti aku puterin abis ini banget ya. Buat Sobat Fox yang pengen request, barangkali diantara kamu ada yang susah tidur, lagi insomnia ya. It's like insomnia. Jangan, gak bisa diputar lagu itu Sobat Fox ya. Silahkan ya, dikirimin langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau bisa menggunakan WhatsApp ya. Nomornya ada di 087188 1053. Fox Logo.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Masih barengan sama Nini di Aristika Sobat Fox di Fox Lowdown. Dan barusan aku putar satu lagu dari Aurora with Runaway. By the way Sobat Fox ya, menjelang hari kemerdekaan Indonesia nanti tanggal 17 Agustus, ternyata besok ada apa ya, satu peringatan yang mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Besok tanggal 6 Agustus ya, kalau kita flashback 81 tahun yang lalu alias 6 Agustus 1945 ini adalah hari dimana Hiroshima itu dibom. Hei, ya kan, tanggal 6. Nagasakinya tanggal 9. Siapa yang masih ingat atau siapa yang udah lupa? Ayo. Aku kalau gak cek Google juga udah lupa Sobat Fox ya. Jadi setiap tahunnya itu apa ya, kayak mengenang lah, mengenang tragedi pengeboman atom Little Boy ya, oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Dan ini ada kaitannya dengan penjajahan Jepang di Indonesia di tahun 1945 juga Sobat Fox, yang membuat Jepang akhirnya mundur ya. Jepang akhirnya mundur dari penjajahan tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Tapi tapi sebelum Jepang menyatakan Indonesia merdeka tuh tanggal 17-nya pokoknya ada proklamasi itulah ya Sobat Fox. Kita menyatakan kemerdekaan kami sendiri terus diakuilah sama Jepang. Seperti itulah ya. Buat Sobat Fox yang mungkin pengen mempelajari atau mengingat-ingat pelajaran sejarah dulu, silahkan ingat-ingat mumpung ini bulannya gitu Sobat Fox ya. Aku mah udah lupa semuanya, udah glambiar. By the way, ini ada yang request juga selamat malam ini buat Mas Wayu di Mogiri yang katanya baru sampai rumah habis dari Klaten. Wow, bagaimana jalanan? Kalau jam segini sih mungkin sepi ya. Terus mau request lagunya Coldplay, Fix You. Tadi sebenarnya pengen request di jalan tapi gak sempet. Keburu, pengen cepet-cepet sampai rumah. Terus baru mumpung sampai rumahnya sebelum jam 12 pengen request lagunya Coldplay. Oke, okay? Kalau gitu langsung aja putar spesial buat Mas Wahyu di Mogiri.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sebentar lagi ini kita kan akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sobat Vox yang ke-81. Pastinya ini buat para pemuda-pemudi, karang taruna, atau mungkin para pengurus 17-an panitia ya, panitia 17-an di tingkat RT, RW, bahkan kelurahan. Ini pasti kan lagi pada sibuk-sibuknya ya kan, ngurusin lomba, ngurusin uang iuran ya dari warga dan lain sebagainya. Pastinya kan capek banget ya kan Sobat Vox. Nah makanya jangan sampai nanti pas benar-benar hari H-nya lomba atau pas 17-an upacara kamu malah ngedrop Sobat Vox. Jangan sampai ya. Makanya siap selalu ya di bulan-bulan ini, semakin rajin balurin pakai minyak balur sanga-sanga, apalagi yang ultimate Sobat Vox ya. Ini minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan Sobat Vox. Aromanya modern banget, yaitu aroma lavender, daun pudak, mint, yang efeknya langsung terasa hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegelinu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman ya buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja, karena minyak balur sanga-sanga ultimate sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup dengan harga Rp230.000 untuk 100 ml dan Rp85.000 ya untuk yang travel size atau yang 30 mili. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate di reseller terpercaya. Mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 Century dan juga di Vox Radio Jogja ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Vox Lowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sangat-sangat.

0: namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
1: ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segame kita ikut semua.
0: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
1: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
0: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
1: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
0: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
2: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

0: hampir jam 12 malam Sobat Fox. Waktunya ini di Aristika untuk pamitan. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Slowdown. Besok masih ketemu lagi sama Anin sampai di hari Jumat Sobat Fox. Dan selamat beristirahat. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: I'm always gonna worry about the things that could make us cold.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Chris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Ya, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Apa kabar Sobat Fox? Ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi di hari ke-6 bulan Agustus. Sudah menuju ke pertengahan bulan Sobat Fox, which mean kita bakal ketemu sama banyak libur. Bulan Agustus yang jelas tanggal 17 Agustus, tanggal merah karena hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemudian di tanggal 25 juga libur Sobat Fox alias tanggal merah. Gimana? Apakah kamu sudah punya rencana untuk menikmati liburan di long weekend tersebut Sobat Fox? Ya udah, kalau emang rencananya masih lama terlaksana, yang jelas pagi hari ini kita senang-senang dulu Sobat Fox selama 3 jam. Dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi, aku bakal menemani kamu di Breakfast.

WhatsApp. So, kalau misalkan kamu mau request lagu favorit kamu selama ini, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, maupun Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 62%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanam milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanam milah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini Ivan putarkan spesial buat Karita di pagi hari ini. Karista, maaf. Yang pagi hari ini sudah OTW mengantar kebocil untuk berangkat sekolah. Semoga dilancarkan pada pagi hari ini. Kemudian tidak ada drama-drama kehidupan-kehidupan pagi, di mana buat kamu juga para orang tua Sobat Fox tidak merasakan menjadi orang tua yang harus mengeluarkan taringnya di pagi hari. Sobat Fox, bisa jadi karena bocil ya, yang namanya anak-anak kadang malas untuk bangun pagi, kemudian malas berangkat sekolah, malas sarapan. Sabar ya. By the way, aku mau ucapin selamat si menu masakan yang cukup menarik di pagi hari ini. Sobat Fox, bisa jadi inspirasi kamu. Kayaknya dari foto yang dikirimkan, Kak Hani pagi hari ini masak yang namanya asam-asam daging. Sobat Fox, itu tuh ya, kalau dikombinasikan dengan nasi panas, wah enak sekali. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi yang udah ngirimkan foto lagi jalan pagi juga. Selamat pagi buat Mbak Wening. Apa kabar Mbak Wening? Selamat menikmati jalan-jalan pagi ya. Semoga nanti memenuhi langkah hariannya. Kemudian juga balik-balik moodnya semakin bagus, karena kalau olahraga pagi itu bikin mood kita juga semakin naik Sobat Fox ya. Semoga aja buat yang sekarang juga lagi gak enak badan tetap bisa beraktivitas pelan-pelan, kemudian bisa segera pulih kembali supaya semuanya dilancarkan ya. Jangan lupa baluran sanga-sanga. Kemudian aku pengen menyapa buat Mas Tio. Sarapan dulu Mas Tio ya kan. Kita pagi-pagi bahasanya udah berat banget. Mana berita terbaru adalah, aduh gak usah dibahas deh ya. Selamat pagi ya Mas Tio ya. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Fajar yang tadi pengen diputerin lagu dari si siapa, Billie Eilish, yang Birds of Feather sudah Ivan putarkan ya. Semoga membuat harinya semakin menyenangkan. Yang mau nambahin lagi pilihannya Sobat Fox, kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Kamu bisa request lagu yang bikin kita semangat di hari Kamis ini. Sebentar lagi kita bakal menyambut hari Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu, kemudian Senin lagi. Aku tunggu ya di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your his. Lagu ini Ivan Putra spesial buat Mas Wahyu yang pagi hari ini katanya pengen denger lagu dari Silaun Seven, tapi bukan yang memori baik sama yang sederhana. Yang agak lawasan dikit, yang hujan turun, gak apa-apa. Ivan putarkan, tapi semoga aja memang hari ini walaupun cuaca panas hatinya tidak ikut hujan dan mendung ya. Tapi emang bener Sobat Fox ya, di belakangan ini cuaca benar-benar panas, kering banget, kemudian debu di mana-mana. Jangan lupa untuk kalau misalkan kamu yang sering beraktivitas keluar ruangan untuk membawa masker, penting banget karena meminimalisir debu yang kita hirup. Kemudian kalau memang berkendara dengan menggunakan motor, pastiin kamu membawa kacamata. Boleh kacamata hitam atau kacamata yang clear atau bening aja Sobat Fox, karena ya kalau udah seperti ini, apa yang jadi resikonya? Yes, iritasi mata, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga yang pagi hari ini menuju ke tempat kerjanya, tadi buru-buru, kalau emang tumblernya kosong, mampir dulu, diisi dulu, biar nanti kalau misalkan ada haus di tengah jalan ya, kamu bisa menenggak minuman itu, minuman air putih maksudnya ya. Jangan sampai kamu lemas, karena memang hujan sepertinya akan diprediksi turun cukup lama, walaupun beberapa daerah sebenarnya sudah mulai hujan Sobat Fox, karena memang dibantu oleh rekayasa dari BMKG ya, beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, daerah di Indonesia. Terus pagi hari ini semoga kamu baik-baik aja. Aku mau menyapa yang udah gabung, selain Mas Wahyu tadi yang barusan masuk, ada Kak Wening, Mbak Bening sudah, kemudian Kak Siska yang tadi pengen diputerin lagu dari Marion Jola yang baru. Coba nanti aku carikan dulu ya, yang kawin lari kan, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin. Kemudian juga aku mau ngucapin selamat pagi yang tadi ngingetin jangan lupa ngopi seperti biasanya, ada Mbak Vivi. Gimana kopinya Mbak Vivi, apakah sudah diminum pada pagi hari ini untuk jadi booster semangat? Semoga masaknya dilancarkan ya. Ini pagi-pagi saya mendapatkan kiriman banyak pap makanan Sobat Fox ya. Jadi enak ya. Yang sedang banyak kerjaan pagi-pagi, semoga semuanya lancar. Aku temenin dengan lagu yang ini. Kalau emang lagunya menurut kamu kurang enak, udah kasih tahu aja di WhatsApp ya Fox Radio Jogja Sobat Fox. Aku tunggu ya di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9 pagi sobat Fox. So, kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu di 0887-188-1053. Gimana pagi kamu? Apakah menjadi pagi yang cukup menantang? Karena mungkin kamu pagi hari ini melakukan aktivitas seperti biasanya dandan, tapi ternyata ada kendala di bagian kulit wajah kamu sobat Fox. Ada mulai ya nampak kerutan, kemudian udah mulai kusam dan lain sebagainya. Mungkin perawatannya udah maksimal sebenarnya, tapi kurang cocok aja dengan produknya. Nah makanya itu sekarang berubah aja dari yang sebelumnya ke produknya sangat-sangat sobat Fox. Ini produk yang seru banget, yang menarik buat kamu, yang tentunya gak bakal rugi kamu dapatkan karena ada promo Merdeka dari sangat-sangat. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk produk dari sangat-sangat berupa natural face cream, kemudian face mask dan juga facial wash, dan juga tentunya ada jam yang lainnya juga, yaitu paket bundling. Cukup dengan Rp145.000 aja kamu sudah mendapatkan banyak produk yang tidak perlu repot lagi gitu sobat Fox. Ada produk face cream, face mask dan juga facial wash dengan harga sekali lagi Rp145.000 aja. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak balur sangat-sangat yang 100ml untuk varian klasik maupun yang ultimate, kamu juga mendapatkan gratis alias free produk berupa natural face cream. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen kamu mendapatkan promonya, langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja di jam kerja sobat Fox. Dan kamu juga bisa check out via live TikToknya di @sangat-sangat Fox Jogja. Jadi sangat-sangat udah aman ya, udah BPOM, sudah halal, dan itu adalah transformasi dari produk racikan babe yang sebelumnya yaitu Kutus-Kutus. Jadi udah ada brand baru namanya sangat-sangat yang sudah kita percaya sobat Fox. So kita silakan aja di follow di TikToknya, jangan sampai enggak ya. Silakan di follow di @sangat-sangat Fox Jogja untuk mendapatkan banyak promo seru lainnya.